0: mofrɛ baba unis ma me
1: medadɛkyɛ
0: ofra ntima akɔmedeme yɛse woma me adane adane menyameano rade menyamealewo akyi wo nkoa